Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura nti kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuku cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kuchia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan paham hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang hutang aku sih. Kaya ada paham hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni cewi hutang aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang ujian puri ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang ubeh ni. Karena hutang aku sih aku sih aku pada dua momo dia hutang ni apa. Tu aku hari dua sih ada ting, kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kaya nama ni benda boleh kau dua momo. Aku tu nama ya dengan boleh ilmu. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli je pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, aduara miliar tu, kawan aku muda. Panji adu kaya dah kian tu, kamu kerja tu ni. Minit siu ni, bunyi tu panah tu, tu.

0: partata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara Nkanta la ikun hinitise, ka hu nongkara wea kata ka wu nongkata na, akwasa ha muto nampa karate teta, notasuna gran lume. Neresiru me sese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pa uwe ngena, ikarite nekor dekpa kauka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wa nawan ta wa walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumbatan bata soni ba busu la fia awaren
1: o ngkola atam marwa to ko kwa ni ta ba mo Dike satu pasi cengat, esai cengat ka kat so tani tiga sekali gua me pada kali dong. Kacau tu tenam me ya setari teni nam me utam mulan tu kuliah tu kau mula. Ya aku ambung cadang ni, babu tu tara aku tenam me ya. Kujia bat cengat batu ni dia tapi tara di nani. Kepala ye ni dia tapi tara di ni ni utam tengah ye ni aga. Bapa tu tajam apa utam aku sih aku sih aku pada so tu utam aku sih aku sih. Kaya ada pama ku utang usi aku se aku tekan ni tebi utang ku sik aku se kadene ji tu utang yen puri ye bisa ada wana pa ye bi ta se da utang be ni kara ku utang ku sik aku se ku ta do mo mo da dia utang mi aba atu aku ari dua ti ya de tin da bodi tener bo nyibu kan dua ti mi aba ye ba ke bi aka kaina me be ne bodi ka di dua mo mam aku na me ya de ngane yen mo Kumu bakina, akina dong aje tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku ini baju ada nama dia. Kepala, adua ramia kalau, kamu rapi muam muda. Panjia tu kaya kaya tu, kamu kerja tu. Minit siu ni, unik tu panah tu. Tola kita

tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya dota siwa, game manu asi o kaka, ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao, au kebe dua, mukao, negbani tekbe la goe cha mukao, parce que ame bubenya, mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, a

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ila tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari duong. Ka chota te namne ya sa tari, teni namne u tamura ntipuri ya to omida. Ya kwa mbuk te adani, babo tota ra kutina me ya. Kujia ba chete ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jadi apa aku tangguh sih aku sih kuat saya suruh aku tangguh sih aku sih kaya ada apa aku tangguh sih aku sih kuat saya ni cewi aku tangguh sih aku sih kadai ni ye tu aku tangguh ye puli ye bisa lah aku warna kuat ye bintang sih aku tangguh beni karena aku tangguh sih aku sih kuat saya dua momo dia aku tangguh ni apa tu aku hari dua sih ada ting kau boleh tenir boleh ni bukan dua sih ni aku aje aje biar ka kaya nama me beni boleh kau dua momo aku tu nama ya dengan aku ni momo Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kuala, adu ada miliar tu. Kamu ada pun mahu muda. Panji adu, kadang-kadang kamu kerja tu. Minit siu ni, bunyi tu panah tu.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, di ye te kari ba me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamulan di kuri eto o mita. Ya kwa mbo kutia dan ni, ba bo tuta ra kutina me ya, ku ya ba che te ba te ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni kebi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa dah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang beni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dia hutang ni apa. Tu aku ada dua sih ada ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama me beni boleh kau dua mumpam. Aku tu nama me ya dengan boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu ye pakar piku, kebala. Naga ni, aku ni baju ada nama ya. Kuala, adu ada mian kalo, kamu ada tu mohon muda. Panji adu, kada kian kamu kada dong ni. Minisi ye ni, bunyi tu pan nade.
1: Masa internasional, muda kau nak jemin ni, ayi
2: tunggang. Sorjela,
1: sorjela, sorjela. I'm coming back to Ireland to check.